ya ba pele monate he mo mamedi motla wa tshebeletso le sedi o nongwe mametse ya lampira makatsa ona tsa malele hlonono ba ne ba re dipalesa ke monate e o kineng kere re tle re tsebile nane o lena lampolelle ba keng sa mafelo ana abeke ile beke ya bobedi ya kgodi ena ya Phupjane selemong sena sa kete tsepedi mashome a mabedi a metso e tsheletseng re ke wela antle ka ramole ka wa tshimo jolo ka le mona se ke wetse ke tlo nka mahlahlelo a mabedi ane a o kineng ke o shile ka ona bekenyane e sa tswa feta nete ya sala re ke gele kolokolo le karabo tse ileng tsa kena rona ibe nako e o neng wetsa dikarabelo o le wa bolela go ya ka mogo diroki tsena di neng di bolela ka teng re ke tle ke opopotse molomo ditaba ke nke le ne la pele le teng ke tle ke tshwele mathefatshe nonyana senya mafim ke re shit ke go ke re shit go ke re ke lona le fifi le le tsotso la bonkantjana hanyelo wa kgwadi be metsing le hlo le tone ho ya kwana le kwana mano a teng ga o tsosa ditsamana ha Simpatle kae kapa kae impatle dikanthane ngotanthola matshenge tenge ke etsa meka ke etsa mehlolo nka tuka metsi di tlapile mikudibete tsa phasalla odi mabodiba bonke tjone ba ka chama ntse ke huwa mwana le khala ka tsama ka lekeke ho ba nna ke jetsa batho ke jella tsona di robalana heng di lahlweng tsa maoba le maobane nna ha ke bona bolekwe ke ya thaba ho ba ka bona ke ya tseba hore ke di ya ka maleng nka bo ratola hampe fela ke sa gathalle ibile ke sa gathalle o tshetswa ke mang kapa mang ke bo hlekefetse e ha bo hloko ho ba nna nka hlekefetsa bo gala bolekwe ka hlekefetsa le bona botshenyane gala bolekwe e ka fofa ka le masiu ya thula dithaba le maralla ke letswalo ha ile tshenyane yona ka o tsamaya ka hloka lebelo ibile e tsamaya ka mpa fatshe ke re khaqo pull ore it re ke tla ke le phethe mo mamedi mo tla wa tshebeletso le sedi le hlahlelo lena la pele ho ano a mabedi a o kineng ke o sile ka ona bekeng eno e sa tswa feta e ba mohlomong sebetsa o tsona di letsae ba le phethe ngaka ke tshwana mathefatseno nyana senya mafimi ke re shit ke re shit lo ke re ke lona le fifi le le tsotso la bonkantjana hanyelo wa kgwadi be metsing le hlo le tone ho ya kwana le kwana mano a teng ga o tsosa ditsamana ha simpatle kae kapa kae impatle dikanthane ngotanthola matshenge tenge ke etsa meka ke etsa mehlolo nka tuka metsi di tlapile mikudibete tsa phasalla odi mabodiba bonke tjone ba ka chama ntse ke huwa mwana le khala ka tsama ka lekeke ho ba nna ke jetsa batho ke jella tsona di robalana heng di lahlweng tsa maoba le maobane